mo utlwang ke tla neneng ke be ke ithaise pela modimo meokgo ya ka ke sejo sa ka motsheare le bosiu ha e sa le ba ntse ba re go nna o kae na modimo wa gago moya wa ka o idibana ka gare go nna ga ke gopola ka moo ke neng ke ya le setšhaba ka teng ke se eteletse pele go ya ka tlong ya modimo gara dipina tsa nyakallo le difela tsa setšhaba sa itlelang meketeng e phahameng segutlwana sa ka se kgethegileng segutlwana se sa tlhokeng lerata segutlwana se sa tlhokeng modumo ke motantsi Samuel Magele ya o memang sontaheng sena ga re be mmogo kara segutlwana sa ka se kgethegileng.

CC1 and Sakan Chileman Natin, Tweki Ratanga Olokama America, Hababina Babina. Hababina Babina, Hababa Pali Kapina. Hababa Pali Kapina, Hababina Babina. Ba tseba hore ba etsang ka talente ya bone ke ba rata haholo haholo dibini tsena tsa America le tsa kwano lapeng ke a di rata fela seo ke se buang ke haholo ka sona seo ke emang hodima sona kore ha o ba mametse batho bana ba tshwanang le bona bo CC1 so wa utlwa hore mona motho enona ikemiseditse o bina a ka kena fela ka a publishing ya ho hatisa mmino ya ba o hatisa mmino ha qetile go atswa